0: Ni tu tagudeg di sign ini bayar good. Murah mana balas
1: yuk. Mik.
0: Hah? Hah?
1: Orang sa.
0: Nen man. Tu nak kena bantai yang tahu sa sud sabay.
1: Oh. Murah kau nak kita ganino sa sud sabay ngemikilau.